0: Masih di pada
1: selamat pagi teman ya. Berdua.
0: Nah ini kita sudah saatnya untuk spill ya. Kondisi lalu lintas ya ini.
1: Yes, ini dulu gak sih perkembangan cuaca?
0: Ya cuaca dulu kita. Nah di hari ini ya Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ini terpantau cuaca di hari ini itu berawan.
1: Wow, nah, semuanya ya.
0: Rata banget nih. Nah, semua wilayah nih dari belakang Padang, Sekupang, Nongsa, Lubu Baja, Galang, Bengkong, Batu Aji, Batam Kota semua sama berawan.
1: Suhunya berapa tuh?
0: Suhunya tuh 27-32 derajat Celcius.
1: Tahu gak kemarin kami kan beli yang pengatur suhu itu kan taruh di ruangan. Yeah. Sampai 34 derajat loh.
0: Iya, kadang aku juga ngerasa kan di HP bisa cek juga kan.
1: Yes.
0: Ya? Memang suhu 32 tapi coba kau lihat feels like-nya.
1: Wah, feels like 36.
0: 34 kadang misalnya.
1: 34 kan?
0: Iya.
1: Ih panas banget loh. Dan dia namanya menguap gitu loh.
0: Menguap itu yang bikin itu tambah panas
1: ya
0: gitu.
1: Iya kan.
0: Nah, tapi sampai aku kemarin kan kayak ih panas banget gitu tidur deh pakai AC, udah pakai AC gitu. Coba cuci AC lah ya. Langsung betulan kerasa banget.
1: Dingin ya. Dingin. Kami juga baru itu bersihin AC. Tahu enggak? Kami pakai double blower. Hah. Kami pakai AC indoor, masukin ke kamar, hidupin AC ini juga AC biasa.
0: Gila.
1: Saking panasnya.
0: Ya, waktu itu udah pakai AC, pakai kipas lagi kita. Wah, ya Allah, panas.
1: Memang
0: banget.
1: Itu memang mantap itu pakai double blower namanya.
0: Iya sih. Tapi kenapa semenjak dicuci itu langsung adem gitu
1: rasanya?
0: Iya,
1: karena dia lebih bersih.
0: Ya.
1: Apakah tambah prion?
0: Enggak. Memang ya? Cuci aja, tapi memang bersih banget.
1: Bersih dan seger
0: gitu loh. Dan aku takutnya karena kita cuacanya panas. Kerja AC itu makin berat kan?
1: Yes, pasti makin bunyi.
0: Nah, bahaya juga.
1: Ya, jadi untuk mensiasatinya masih panas gitu kan dan nggak mau AC hidup kelamaan, aku keluar jalan-jalan.
0: Iya, aku memang gitu. Kayak nggak beli apapun, ngadem aja kayak
1: ngadem
0: di Gogo.
1: Iya.
0: Di top cepet.
1: Jangan buka rahasia kita dong. Grocery shopping banget tuh.
0: Itu dia.
1: Lihat-lihat, pura-pura padahal mau ngadem ya.
0: Iya, kayak tunggu dah siang nih dari abis zuhur gitu sampai masar gitu kan.
1: Iya, lama banget itu tapi ya.
0: Lama.
1: Gak diikutin sama karyawan kau.
0: Enggak.
1: By the way, kita sekalian lihat DM deh, ada gak yang udah laporan?
0: DM nih, maybe
1: coba,
0: belum ada nih.
1: Coba kita cek ya. Ini soalnya udah rame tadi ya.
0: Iya, udah rame banget sih.
1: Untuk di area
0: Pura ya, Southlink ya.
1: Pura tadi rame karena ada rekayasa lalu lintas juga guys, disuruh belok ya.
0: Ini belum ada nih.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Oke, kalian bisa berkabar nih, nanti juga bakal kita cek CCTV nomor 2.
0: Yes, betul.
1: Jadi pas ke radio kamu tetap stay tune.
0: Arbed FM, teman terbaik kamu.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Seru kali.
1: Seru kali.
0: Sarapan kita dar derdor.
1: Seru apa kenyang enggak?
0: Kenyang bego jadi ya.
1: Iya.
0: Ini kita mau bacain CCTV dulu ya.
1: Yes. Kita mau spill dulu nih dari simpang BI ya.
0: Nih, rame.
1: Bendera nutup banget nih, Bang.
0: Bendera nutup CCTV ya. Iya,
1: 81 banget yang kita lihat nih.
0: Nah, tapi terpantau agak panjang ya.
1: Agak panjang,
0: betul. Antriannya di lampu merah BI.
1: Yes.
0: Ini kalau sore lumayan loh.
1: Lumayan, padet. Biasa sampai depan sana.
0: Padat loh kalau sore jalan sekitar Hotel Kaliban situ.
1: Iya.
0: Sama di Puri Legenda.
1: Puri Legenda, betul.
0: Macet juga
1: tuh. Macet juga, karena dia ada pelebaran jalan juga ya.

0: Banyak pelebaran jalan di sini di mana-mana.
1: Di mana-mana pelebaran jalan. Nah ini di Bundaran Madani ya, terpantau juga rame lancar.
0: Tapi
1: ya
0: menurutku setelah ditutup, alhamdulillah banget sih. Soalnya kemarin itu sering stuck di bundarannya.
1: Betul banget, mengurangi. Walaupun puter baliknya agak jauh ya.
0: Agak jauh sih ya, lumayan. Ya, setelah lewat pom bensin lagi kan. Ya.
1: Itu akan terbiasa jadinya warga Batam ya.
0: Kok sering nggak sih isi bensin di situ?
1: Aku pernah beberapa kali sih.
0: Aku pernah, tapi di kena dekat tanjakannya itu. Aduh kakiku nahan rem. Pegel woy.
1: Ya juga ya, ini antri di sini nih.
0: Antri itu biasanya sampai belakang.
1: Nah ini di Simpanguda ya. Terpantau juga lancar ya di sini.
0: Ramai lancar. Kalau tadi sebelum jam 7 pasti lebih ramai karena itu sekolah.
1: Karena sekolah ya. Di sini udah ada itu juga ya, zona sekolah.
0: Jadi aku kalau lewat situ ya deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu. Ya,
1: bunyi
0: karena
1: gitu.
0: Garis itunya tuh lebih tebel dibikinnya.
1: Iya, betul. Nah, ini di ini Shotling ya.
0: Shotling.
1: Ini tadi kita jam 6 lebih ya, mau jam 7 tuh ramai banget, banyak rame yang kontraflow di
0: kredit.
1: Sini. Nah, sekarang ini udah enggak ada kontraflow tapi stuck di pura.
0: Stuck banget ini. Ya. Padahal ini jam 7.40 ya.
1: Jam 7.40, bentar lagi jam 8 ya.
0: Wow. Nah, padat banget sih,
1: padet,
0: guys.
1: Padat banget.
0: Bahkan itu mobilnya berapa lapis itu? Dua lapis,
1: dua lapis ini. Ini udah di trotoar enggak sih?
0: Itu udah di badan jalan banget.
1: Iya. Nah ini warga Tiban nih, warga Sukupang nih baru datang nih.
0: Baru selamat dari kemacetan kayaknya tuh Syahro ya.
1: Nah suntuk banget nih.
0: Naik mobil apa naik motor dia itu?
1: Naik motor
0: masih aman. Naik mobil ini yang agak susah begitu ya.
1: Ajeng udah sampai belum?
0: Ajeng belum nampak. Nah, dengerin gak tuh dia tuh? Ajeng, nah. Laila, mana dia warga
1: Laila, Tiban? Laila itu juga tuh, masuk apa libur dia tuh.
0: Ini di damkar.
1: Damkar, rame banget ya.
0: Sekarang Keskur udah rame loh.
1: Rame. Terus katanya sebentar lagi kita ada mall baru yang Venetian tuh ya.
0: Serius?
1: Tapi gak tahu ya opening
0: belum apaan. Buka, belum ya? Masih lama itu.
1: Cuman udah banyak yang spill di situ kayak
0: ada ya. Bakal tenan ini, tenan itu. Tapi aku masih tunggu Solaria.
1: Ya, itu aku
0: belum ada.
1: Dah kangen banget aku sama Solaria.
0: Aku heran banget, aku di prank loh. Kemarin itu katanya di Pollux bakal buka.
1: Ternyata enggak ya?
0: Enggak ada. Ih.
1: Katanya di Key Square.
0: Enggak ada juga. Aku kan udah lihat tuh tenannya di bannernya. Enggak ada logo Solaria.
1: Ya semoga ntar di Venetian adalah ya.
0: Yes. Tapi ada yang baru di Batam.
1: Apa tuh?
0: Nantilah kita spill.
1: Oke. Okay.
0: Dia enggak masuk Mukre soalnya.
1: Oh.
0: Harus masuk Mukre dulu baru kita spill.
1: Oh, alright. Kita bakal masukin ya.
0: Iya, soalnya dia banyak cabang di luar kayak di Bandung.
1: Oh, ya.
0: Ada franchise-franchise-nya gitu.
1: Okay.
0: Baru masuk Batam. Kemana aku lihat baru buka di Bengkong. Terus nanti buka di Botania.
1: Oh.
0: Botania 2.
1: Makanan
0: Botania
1: atau 1. Minuman tuh?
0: Makanan.
1: Makanan. Berat ringan?
0: Pakai nasi.
1: Pakai nasi. Oke. Okay.
0: Yes. Pokoknya ini deh banyak cabangnya. Kalau kata Manda, dia dulu waktu kuliah, huh? Dia sering beli, dia kan di Bandung.
1: Kayaknya aku tahu nih.
0: Itu ada di Batam. Okay. Nanti lah kita suruh dia ke Mukre ya.
1: Boleh.
0: Yes.
1: Nah itu
0: lagi
1: dia.
0: Udah.
1: Ini ada laporan nih dari Bang Ilham Ramadan.
0: Apa katanya?
1: Katanya macet merayap dan Batam Indo. Rekomendasikan sarapan enak dong yang jarang orang tahu. Nih barusan kita makan nih Bang.
0: Barusan banget nih kita makan.
1: Ini jarang banget Bang, nasi goreng dengan tambusu Bang.
0: Sedap kali. Itu makanan apa tadi, guys?
1: Udah mau.
0: Agak kaget juga kita ya. Ada tambusu enggak katanya? Tambusu dicarinya pagi-pagi.
1: Pagi-pagi banget makan tambusu.
0: Ada aku bilang.
1: Nah, tahu sendiri kan Egi mulutnya kalau makanan macam mana tuh. Dia lontong tambusu. Bayangkan udah lontong tambusu pula kan.
0: Kalau lupa bakwan 2 biji.
1: Bakwanmu berapa tadi ya?
0: Terus ditambah kerupuknya.
1: Nah belum kerupuk lagi. Belum nih yang dipegang tangannya nih ya.
0: Udah kemakan semuanya.
1: Nah, itu Bang langsung aja di situ.
0: Di mana?
1: Lapau Uda Sultan
0: di
1: ya.
0: Di Lapau Uda Sultan kami pesennya tadi.
1: Itu enak.
0: Ayo pesennya online. Dia di mana?
1: Legenda.
0: Oh, di Mega Legenda ya. Lo kalau kalian mau sarapan ala-ala Sumatera gitu.
1: Nah, mau sarapan yang Sumatera berat banget ya.
0: Berat
1: ya. Kali ini tarikannya udah pagi-pagi.
0: Jangan makan siang lagi lah kalau gitu.
1: Kayaknya enggak sih.
0: Enggak kan kenyang ya.
1: Tuh, lihat lontongnya tadi Egi makan tuh udah
0: Kayak mana orang ini mau lihat udah makan udah masuk makan. Ke perutku semua. Dah,
1: lengkap kondimennya.
0: Pakai beli deh.
1: Beli, guys, cobain.
0: Kalian bisa coba. Mungkin udah lah Pak Usutannya denger nih bisa.
1: Bisa.
0: Datang ke muda kreatif ya.
1: Bisa banget kita review langsung di sini.
0: Lontong tambusu banget ya.
1: Lontong tambusu.
0: Tapi itu nasi goreng tambusu tuh jarang loh, enggak ada loh kayaknya.
1: Jarang.
0: Kayaknya cuma udah itu yang bikin menu itu.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Kayaknya
0: itu pagi-pagi banget.
1: Pagi-pagi loh. Banget. Enggak maksudnya pagi-pagi banget kita udah makan berlemak.
0: Tapi ada pagi-pagi sarapan itu.
1: Iya,
0: loh.
1: Ada betul.
0: Bahkan sate Padang pun ada udah itu pagi-pagi
1: tadi. Nah, itu dia tuh. Kalau kalian mau yang langsung tarikan berat pagi-pagi.
0: Nah, tuh. Nasi goreng tambusu. Mantap kali, guys. Kan
1: kayak lontong biasa pun udah mainstream ya.
0: Mainstream.
1: Ini pakai tambusu apa enggak?
0: Wow. Itu apa itu? Makanya dia jadi bersemangat dia.
1: Bersemangat kayak udah mau keluar.
0: Kamu mau cepat-cepat selesai kan abis ini? Ya itu ya rekomendasi dari kita ya.
1: Rekomendasi dari kita nih.
0: Bang siapa namanya tadi?
1: Bang Ilham.
0: Bang Ilham. Bisa ke situ ya, kalau dekat Mega Legenda bisa mampir.
1: Bisa lah ini Bang melipir dikit.
0: Melipir dikit ya. Apalagi? Nah,
1: ini ada dari WA nih juga nih. Katanya tanjakan Daeng arah Panbil macet Meranyap.
0: Wow. Tengok-tengok, wow banyak sekali ya kendaraannya.
1: Betul.
0: Di Batam ya kayak gitu lagi, sedikit-sedikit macet ya. Aku kemarin macet. Aku kemarin ke Bengkong macet kali. Terus di, iya Bengkong itu yang dari arah Ocarina menuju ke Golden ya.
1: Iya.
0: Wih panjang banget macetnya.
1: Itu panjang, terus aku kemarin sore Sabtu kemarin ke itu SNL Tanjung Uma tuh.
0: Wih itu.
1: Depan, yang mana tanjakan ke?
0: Tanjakan Tanjung Uma.
1: Yang lampu merah Grand Batam itu.
0: Oh di situ. Iya. Macet.
1: Itu macetnya sampai depan di DC Mall.
0: Wow, kemarin juga aku tuh mau kasih tahu sekitar jam 6 gitu. Di simpang BI lampu merah mati, tapi tadi udah bagus ya.
1: Oh iya.
0: Nah itu kan chaos banget ya. Banget orang mau maju gitu. Mau apa pada klason-klason semua gitu.
1: Iyalah itu berserak
0: jam 6 ya. Kemarin 6 sore. Ini masih padat banget ya di Pura ya.
1: Padat banget di sini. Nah, ini
0: dan itu jalannya nggak diarahin ke belok kanan lagi, memang udah one way menuju ke
1: udah
0: flyover.
1: One way flyover nih kayaknya nih.
0: Kayaknya dia ramai di pagi flyover itu, ya. Karena betul. Aku lewat malam kemarin.
1: Tapi sepi. Kapan hari sempet loh siapa ya, Laila juga bilang dia udah jam 8 lewat pun lewat sini masih macet.
0: Ini batasnya sampai jam 9.
1: Sampai jam 9
0: iya,
1: ya?
0: Iya, soalnya aku selalu mantau jam berapa sepinya di sini jam 9.
1: Wah. Parah sih. Jadi kalau orang mau berangkat kerja kayaknya harus early banget ya.
0: Iya harus early, jam-jam 6 kalian udah pergi tuh.
1: Itu harus bangun ekstra.
0: Karena tadi jam 6, jam 7 kita lihat belum menumpuk ini.
1: Betul.
0: Ini udah menumpuk banget di area Southlink juga mulai rame tuh army-nya bakal datang tuh.
1: Iya, betul.
0: Tapi di Southlink udah terurai ya,
1: enggak
0: terlalu padat ya.
1: Tapi numpuknya di Pura nih.
0: Numpuknya di Pura. Memang jalannya kan menyempit tuh di depan.
1: Iya sih.
0: Bahkan yang dari Baloi juga tuh menyempit karena kan harusnya mereka mau belok ke sini nih, belok ke
1: Tiban.
0: Nah dari Baloi itu juga
1: kecil ya.
0: Ada jalan lewat situ juga, makanya
1: tapi
0: tuh
1: volumenya kan banyak yang dari Tiban.
0: Volumenya
1: ya.
0: Volumenya lebih banyak dari Tiban. Makanya aku lihat dari mana orang ini beloknya ya, kok ini jalannya jadi sih satu arah gitu.
1: Ya mudah-mudahan ini cepat selesai ya pembangunannya.
0: Yes, karena memang di area Baloi situ guys pembangunan jalannya.
1: Jadi bisa normal kembali lah ya.
0: Kayaknya masih lama sih.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Karena itu digali dulu semua. Soalnya aku lihat prosesnya itu bongkar dari awal.
1: Ya?
0: Iya dari awal jalannya itu kan cuma lingkaran dua lingkaran gitu kan. Nah sekarang itu udah dibabat habis aspalnya, udah digali kan.
1: Dikeruk lagi berarti.
0: Dikeruk
1: ya?
0: Lagi agak panjang tuh. Sepanjang Sandonas itu.
1: Wah panjang lah itu
0: nah,
1: berarti.
0: Nah jadi dekat UIB nah itu yang mau di aspal ulang kayaknya.
1: Cemil ya. Ya,
0: nah, itu aja dia kayaknya ya, yang bisa dipantau.
1: Dan buat kamu juga yang lagi di jalan, kalau mau update-update, langsung aja DM di Instagram kita di @prodabatam.

0: Kalau TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Masih di Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ya.
1: Ini udah ada mulai matahari loh.
0: Betul,
1: muncul.
0: Udah mulai panas nih.
1: Tadi berawan ya.
0: Iya, sebagian ya.
1: Tapi agak mendung, tapi ada mataharinya begitu.
0: Tapi ini kerasa panas sih.
1: Panas ya, udah mulai ya.
0: Udah mulai panas ini.
1: Tapi ini by the way, aku melihat ke CCTV di pura masih padat guys.
0: Masih stuck juga ya. Ini seperti apa nanti bakal bertahan sampai kapan kira-kira?
1: Kita tidak tahu.
0: Kita tidak akan tahu.
1: Kita hanya berdoa yang terbaik.
0: Yes, tentunya. Karena saya udah 8:30 ya.
1: Iya, makanya kok dari tadi ngapain aja? Buang hajat. Tadi kenyang.
0: Buang hajat.
1: Buang hajat dia kayak burung habis makan langsung buang. Kayak gitu kan?
0: Iya,
1: kemarin kan aku lewat di dekat Central Hills itu tahu. Itu kan banyak ada apa namanya orang
0: mancing.
1: Bukan, kan itu ada yang lomba-lomba burungnya.
0: Oh, iya iya iya iya,
1: jadi ada bapak-bapak itu lepasin 2 merpati. Terbang tinggi kan?
0: Iyalah.
1: Dia balik lagi,
0: gitu.
1: We.
0: Ya memang gitu lombanya kan?
1: Dia
0: dilepas gitu dibuang.
1: Dilepas, dibuang gitu kan ke atas. 2 merpati itu saling pacu untuk nyampe ke penangkaran yang tinggi itu. Apa sih namanya?
0: Ya,
1: yang untuk lomba itu.
0: Kayak rumah-rumahnya itu kan?
1: Iya. Aku kan pikir, ini nggak lepas ya burung merpatinya gitu.
0: Enggak.
1: Ternyata dia
0: itu sudah dilatih.
1: Saling memacu untuk siapa yang tercepat.
0: Iya, betul.
1: Begitu. Lumayan jauh loh jaraknya.
0: Jauh lah itu.
1: Dari Central Hills itu menuju ke dekat di depan danau sini. Yang
0: ya,
1: ada.
0: Lumayan itu.
1: Tahu kan penangkaran ya, ya, ya, itu
0: ya,
1: kan?
0: Ha, ha.
1: Aku perhatiin itu kan kami sambil jalan. Ini merpatinya bakal lepas gak ya gitu kan?
0: Gak,
1: itu udah dilatih kan?
0: Dilatih itu.
1: Iya loh beneran dia langsung
0: keren,
1: mendarat di dekat.
0: Berarti kau berhenti yang ngeliatin?
1: Enggak, aku lihat sambil lewat aja. Terus langsung ditangkap sama bapak-bapak yang udah jaga di situ. Emang ya, kayak gitu ya
0: emang
1: dia?
0: Emang kayak
1: ya?
0: Gitu lombanya.
1: Gimana cara ngelatihnya itu? Kok pintar burungnya?
0: Selalu dielus-elus gitu.
1: Hei, tapi pintar ya dia ya?
0: Iya.
1: Apa ya? Kok dia bisa berkompetisi begitu loh?
0: Itu di
1: padahal
0: tempat
1: ya?
0: Di aku yang aku tahu ya. Jadi di burung itu dilatih terus dilus terus sambil dikasih makan.
1: Oh gitu.
0: Dicoba
1: Jadi tapi dia kan harus dibuat nurut. Tapi dia enggak ada ini indikasi mau lepas begitu.
0: Kayaknya
1: mau terbang kemana-mana gitu.
0: Mungkin awal-awal pas itu bakal lepas sih.
1: Ya tapi gimana caranya mau nangkapnya lagi kan?
0: Dia biasanya ada ini kan yang dilepas jantan betina. Jadi harus balik lagi.
1: Oh gitu. Nah. Pasangannya disekap
0: iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Oke gitu.
0: Jadi itu bakal balik. It. Kuncinya itu ada betinanya.
1: Dipegang.
0: Ya?
1: Oh gitu. Keren juga ya.
0: Iya.
1: Berarti sekarang, dia memang
0: sekarang,
1: harus beli.
0: Ya kan manusia aja kalau betinanya.
1: Iya ya. Harus dibeli 2-2 berarti.
0: Iya.
1: Baru tahu aku.
0: Kayak gitu.
1: Makanya aku pikir kok pintar kali burung ini ya, kok balik lagi dia gitu.
0: Balik lagi.
1: Oh gitu ternyata lomba-lomba itu ya.
0: Pasti megang betina, nggak mungkin nggak pegang.
1: Pantesan bapak-bapak itu udah megang duluan yang
0: iya,
1: putih.
0: Nah itu betinanya.
1: Yang terbangnya itu yang abu-abu nah, gitu kan. Wah keren sekali ya.
0: Gitu konsepnya.
1: Amazing.
0: Dia.
1: Aku kayaknya nanti sore mau mantau lagi deh.
0: Mau beli burung merpati kau.
1: Mau lihat lombanya. Keren banget.
0: Tapi seru sih kalau ngeliat.
1: Pantesan
0: gitu.
1: Bapak-bapak itu betah ya.
0: Betah.
1: Aku pikir ngapa?
0: Kadang ada lagi lomba yang kicau-kicaunya itu.
1: Ah iya, nanti bapak-bapak itu di bawah ayo gitu
0: iya.
1: Kan. Oh gitu ya. Iya, ada aja lah.
0: Gitulah itu kalau yang hobi burung.
1: Kayaknya aku udah mulai masuk usia tua nih. Mulai tertarik aku.
0: Tapi 30 sampai 34 batas remaja.
1: Nah, itu remaja masih aku, alhamdulillah.
0: Masih remaja.
1: Kau baca juga ya itu?
0: Baca.
1: Kita masih usia remaja.
0: Masih remaja.
1: Menuju dewasa kita.
0: Betul.
1: Dewasanya 34 atas kan?
0: Iya.
1: Masih remaja aku, alhamdulillah.
0: Remaja. Lebih remaja, berarti aku anak-anak. Berarti
1: kau masih anak-anak iya. Ya? Iya kalau 20-an masih anak-anak ya.
0: Masih anak-anak berarti.
1: Iya anak-anak kau.
0: Aduh, kita tema kita hari ini apa?
1: Kau belum buka?
0: Belum.
1: Hei, jenis-jenis tas. Kalau dulu waktu sekolah kau biasanya tasmu yang kayak mana?
0: Tas aku.
1: Kayaknya kalau cowok pasti ransel sih.
0: Ransel.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Kalau aku tuh ada sling bag, ada apa nama shoulder bag.
0: Tapi aku mulai pakai tas waist bag gitu. SMA.
1: Emang boleh, itu kan kecil tasnya.
0: Iya, karena bukuku aku taruh locker sekolah semua.
1: Hei, bisa-bisanya.
0: Jadi aku cuman bawa tas gitu, isi dompet, HP, power bank dulu ya.
1: Bisa-bisanya.
0: Nah, dah itu sama kunci motor.
1: Wih, udah kayak orang kampus kau.
0: Iya, karena bukuku semua di sekolah.
1: Terus kau ngerjain PR gimana?
0: ngerjain PR ya kerjain aja.
1: Di sekolah kalau kerjain.
0: Iya.
1: Ya Allah, tidak patut dicontoh ini.
0: Nah, itu kan simpel ya.
1: Orang belajarnya di rumah, ada buku di
0: belajar aku kalau mau ujian baru belajar.
1: Baru kau bawa itu barangnya. Iya. Ya Allah, ada-ada aja.
0: Jadi kalau di locker itu udah ada tote bag gitu buat bawa buku.
1: Ada-ada aja.
0: Gitu.
1: Jadi biar keren kau pakai tasnya, tas yang waist bag. Itu namanya waist bag ya?
0: Waist bag. Baru aku pakai ransel itu dari SD ya sampai SMP.
1: Sekarang itu aku lihat ponakan aku pakai tas ransel ya lumayan, tapi nggak terlalu berat isinya.
0: Oh.
1: Karena nggak ada buku cetak, nggak ada buku paket dia.
0: Oh, lah memang ditaruh sekolah juga?
1: Kayaknya iya, dia bilang ditaruh.

0: punya
1: jadi
0: memang kekinian kau ya. Iya lah kan di area Jawa sana ya.
1: Yeah.
0: Kan biasanya anak-anak Jawa itu lebih kekinian.
1: Ya, yeah, begitulah. Loh,
0: kami
1: ya.
0: Kan anpul.
1: anak pulau.
0: Kalau kau anak apa?
1: Aku pejabat.
0: Pejabat. Apa itu pejabat?
1: Peranakan Jawa Barat.
0: Ya Allah, bisa-bisanya.
1: Iya.
0: Jadi itu ya, nomor dua ada pilihannya. Apakah kalian tipe kalian pakai ransel
1: atau
0: shoulder bag yang
1: atau ada lagi juga bagi. Yang itu kalau anak-anak TK yang pakai koper-koperan.
0: Ya Allah, itu SD banget tuh. Pakai tas dorong.
1: Beli begitu enggak dulu?
0: Belilah.
1: Iya, itu memang pada zaman kita dulu
0: aku
1: ya.
0: Aku kan PTT.
1: Pantang tak top ya. Bentar lagi Zaf kau beli ini tuh ya.
0: Iya, aku udah beliin dia ransel yang lucu. Walaupun udah, dia belum sekolah.
1: Iya. Udah beli topi juga ya.
0: Udah beli topi, beli ransel.
1: Berarti waktu itu aku pinjemin topi, dia minta topi ya.
0: Dia suka pakai topi ternyata. Jadi aku pakein, tapi aku sebel kalau naik motor terbang-terbang topinya.
1: Ya, iya.
0: Aku nanti mau beliin topi yang ada karetnya di bawah.
1: Oh iya betul. Itu
0: topi safari.
1: Iya topi safari.
0: Ya kan, soalnya panas in this economy nowadays ya. Katanya besok tuh bakal ada gerhana.
1: Iya, kau tadi share aku kan.
0: Iya.
1: Tanggal 12 gerhana.
0: 12.
1: Cakep banget.
0: Ini ya. Mamaku udah chat, jangan keluar rumah ya.
1: Nah,
0: nanti itu. Jangan ngelihat matahari yang bisa buta katanya gitu.
1: Seperti
0: gitu
1: biasa, bener. Itu memang begitu bener kayak orang-orang tua. Tapi sebenarnya kayaknya kalau dilihat dengan mata telanjang ya, nah itu. Tapi kalau kita pakai kacamata,
0: mungkin nggak buta apa, ya, tapi bisa merusak mata ya, mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Terus juga gitu. Kan panasnya nggak bagus ya.
1: Betul.
0: Tapi kayak mana? Besok masuk siang loh, kayak mana?
1: Lihat aja lah dari dalam sini.
0: Ya takut lah, kata mamaku nggak boleh lihat.
1: Ya tutup intip aja dikit.
0: Nanti buta gimana kok?
1: Enggak dong. Kalau ngintip doang mah enggak ya.
0: Jadi gitu ya katanya. Enggak cuma bulan yang berada di satu titik, tapi 6 planet lainnya juga.
1: Keren sih ini pasti kayaknya.
0: Jam berapa ya?
1: Tadi aja nggak ada jamnya ya?
0: Aku nggak tahu sih, nggak baca banget. Aku cuma baca 6 planet lainnya.
1: Biasa nanti ntar lagi ram. Ini di Instagram.
0: Iya penasaran ya. Tapi aku takut lah kalau fenomena alam kayak gini.
1: Ya.
0: Kayak takut kiamat gitu aku.
1: Ya, kita berdoa saja yang baik-baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Takut ya. Tapi kemarin masih ada hujan kok.
1: Masih ada.
0: Masih aman lah ya.
1: Iya, matahari masih terbit. Dari mana yo?
0: Dari barat.
1: Kacau ini.
0: Itu ini masih padat merayap ya, dari tadi ya. Tuh kita buka CCTV di pura guys.
1: Di pura nih kayaknya stuck terus nih.
0: Stuck ya, karena memang ada penyempitan jalan di situ.
1: Iya sih, semangat ya
0: kan
1: yang lewat sini.
0: Itu 3 lembar mobil loh, 3 lembar.
1: Oh iya, 3 layer ya.
0: 3 layer banget tuh mobilnya situ.
1: Wow, ini udah padat banget.
0: Tapi di Southlink udah mulai.
1: Udah lengang ya.
0: Dikit lagi setengah jam lagi udah aman nih guys. Biasanya ya. Jam 9 ya amannya.
1: Tapi sore gak macet ya sini ya?
0: Macet juga lah.
1: Macet juga ya.
0: Sore itu di mana-mana macet loh.
1: Iya sih.
0: Aku naik motor di apa? Orchard.
1: Lampu
0: merah
1: jangan
0: Orchard
1: ditanya.
0: Menuju Kaliban.
1: Ya itu macet.
0: Nah, aku mikir
1: ini bisa... sekarang Taman Raya sini juga macet loh.
0: Ya itu kan karena kita pelebaran jalan kan.
1: Ya.
0: Aku mikir kalau yang di Orchard itu bisa dilebarin lagi enggak ya jalannya, soalnya kan parit besar tuh.
1: Bisa aja sih
0: itu
1: kayaknya.
0: Itu kan parit besar di bawah. Tapi itu memang macet banget sih hari-hari.
1: Macet parah sih. Gak tahu ya. Tapi kalau hujan gede banjir dia di situ.
0: Nah itu dia bingung. Nah kayaknya itu nanti the next plan itu kayaknya.
1: Betul.
0: Tapi kau lihat gak sih di Batam ini ada, tapi kok sebelum pindah ke sini ada gak main ke Batam?
1: Aku transit aja di bandara.
0: Transit ya
1: iya.
0: Tapi tahu kan lihat Batam kan dari atas.
1: Lihat. Oren semua.
0: Iya kan? Ya. Sekarang tuh
1: oren hijau, oren hijau gitu aja.
0: Sekarang tuh udah banyak gedung-gedung tinggi loh.
1: Iya. Terus tahu enggak aku kayaknya udah lama enggak lewat yang apartemen depan Hotel Mercure.
0: Mercure? Nah, udah itu, jadi dah.
1: Iya aku. Hah, udah cepet
0: kali. Dekat Lavina Inn.
1: Ya itu kayaknya ya namanya.
0: Yes.
1: Terus sebelahnya ada lagi kan?
0: Itu namanya apa ya? Amara atau Amaya enggak tahu.
1: Nah, itu juga udah udah naik aja
0: ya
1: ini.
0: Kan tapi aku suka tuh bangunannya karena ya, dia ya, tipikal ya.
1: Rondit
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Kok perhatiin juga ya?
1: Iya.
0: Itu bangunan kekinian sih aku bilang.
1: Kayak cepat banget gitu pembangunan
0: cepat,
1: di sini.
0: Cepat, Roro Jonggrang memang. Yes. Cepat sekali. Emang kalau di Batam ini kalau jelas ya, pembangunan cepat gitu.
1: Kayak baru setahun kayak udah
0: cepat ya langsung
1: cepat kali gitu.
0: Makanya aku kan orang warlock ya, akamsi gitu ya, jadi ngelihat Batam perbedaannya 10 tahun belakang ini wah banyak
1: iya
0: sekali
1: sih,
0: banyak perbedaannya.
1: Mungkin dulu jalannya nggak selebar-lebar sekarang ya.
0: Kalau jalan itu oke lah. Gedung-gedungnya ini cepat kali tinggi-tingginya. Ya? Biasanya kalau dari Singapura kita nggak terlihat. Nah sekarang terlihat dari mana-mana.
1: Wow.
0: Ya kalau misalnya kalau di sini aja tuh di area dekat Central Hills ini Belian.
1: Ah ya itu kan kelihatan kalau turunan tuh.
0: Yes. Kok bisa

0: yang kayak di Master Stat atau betul, yang punya gue sana. Kelihatan kita udah memang kelihatan city light-nya loh, yeah, Batam.
1: Sebentar lagi kita
0: keren ya.
1: Keren ini. Bersabar aja.
0: Bersabar. Iya. Tapi makin rame juga Batam.
1: Makin rame betul. Makin banyak perantau-perantau ya.
0: Jadi harus semangat guys. Yes. Jadi kalau kalian punya mobil, beli motor juga. Jadi biar kalau misalnya agak macet-macet,
1: naik motor aja.
0: Aku sampai berdebu loh mobil gue di rumah.
1: Ya emang enak pakai motor.
0: Aku kemana-mana pakai motor sekarang karena macet di mana-mana.
1: Ya walaupun Batam segini doang ya.
0: Tapi jangan salah, macetnya juga nyebelin kadang guys. Kadang kita tuh suka di underestimate kayak sama pendatang kayak Jakarta, Bandung. Ah belum seberapa gitu. Kita sebel juga kalau misalnya pagi-pagi kalau macet kayak gitu, sebel.
1: Iya sih, betul.
0: Emang gak seberapa kan di Jawa?
1: Gak seberapa. Kalau udah di Jawa itu udah ya udah tau lah ya.
0: Macetnya berjam-jam ya.
1: Berjam-jam kayak udah penat gitu. Kalau kayak gini nih masih jalan ini.
0: Iya masih jalan nih ya. Jalan kayak gini jalan biasa lah.
1: Iya,
0: tapi macetnya di Batam ya.
1: Kalau di kayak tempatku di Surabaya udah ya udahlah stuck gitu.
0: Udah makanan hari-hari ya.
1: Udah langganan itu. Dia bawa motor aja deh.
0: Makanya pergi kerja tuh 2 jam sebelumnya biasanya.
1: Iya, itu.
0: Ya soalnya laki gue kan pernah di Bandung tuh kan. Ih, dia takut telat jadi datangnya lebih pagi.
1: Ya memang gitu, kita harus ya pilihannya antara berangkat pagi, pulangnya malam.
0: Iya, pulangnya lebih malam. Iya.
1: Kayak gitu. Nah, ini warga aja. Tiban juga.
0: Warga Tiban baru nyampe nih. Udah selamat dia dari selamat kerumunan dia itu ya. Yaudah nih, Mampro 2 kamu yang masih macet-macetan, semangat ya.
1: Tetap semangat ya. Nah, itu kita kalian juga bisa ikutan polling juga nih di Instagram kita di @prodobatam.

0: It's Miley Cyrus, End of the War.
1: Yes, dan ini di segmen terakhir sepada pagi hari ini.
0: Seneng kau kan?
1: Kak,
0: pasti
1: ya.
0: Pasti abis ini kau mau beli kopi. Mau beli kopi kau?
1: Mantap banget, parah.
0: Iya kan, kan kita mau rapat nih.
1: Iya, iya.
0: Pasti kau mau beli kopi kan?
1: Kopi enak nih, kopi ya. Whey apa sober nih?
0: Aku mau sober.
1: Oke.
0: Aku kayak kopi whey itu kayak too strong for me lah.
1: Iya, itu memang kopinya strong banget
0: ya
1: sih.
0: Iya kan?
1: Yes.
0: Masih aku masih.
1: Tapi I like coklatnya.
0: Oh, coklat ya?
1: Yeah.
0: Aku belum coba lagi.
1: It's mantep banget.
0: Ya? Malt gitu ya?
1: Yes.
0: Iya, aku pengen coba. They dark chocolate.
1: No, I think no dark chocolate.
0: No dark chocolate ya. Jadi milk gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi lebih sweetnya bisa diatur ya.
1: Hmm, that's right.
0: Iya, jadi dilema apa aku mau coklat apa aku mau sober aja ya.
1: Coklat sih.
0: Ah, kamu mau pakai beli?
1: Pinjam motor ya.
0: Seru kali ya.
1: Nanti kita beli dulu kopi we habis
0: ya
1: ini.
0: Ya Allah, masih 1 jam lagi gimana nih? Ya,
1: lama banget nih.
0: Lama rapat nih, sekarang aja kita rapat apa ya?
1: Iya ya.
0: Ya udah deh, nanti jam 10 siapa?
1: 10 ada Manda ya.
0: Oh, Bunda
1: ya,
0: itu ya.
1: Bunda nanti datang ya, kalau mau kalian mau request lagu sama Bunda.
0: Ya, sama Bunda ya. Nanti di sore siapa?
1: Di sore ada Deno kalau enggak salah ya.
0: Tapi Mukre belum ini ya.
1: Iya, hari ini belum fix, jadi
0: ditunggu aja.
1: Maybe ya hari ini. Ya, yeah, sore nanti ada Deno ya.
0: Ya,
1: malam ada Mudi.
0: Okay lah, kita pamit undur diri lah
1: ya. Kita berdua pamit undur diri.
0: Besok masuk apa?
1: Besok gue sore. Loh?
0: Aku pagi.
1: Pagi. Nah, besok ketemu sama Egi pagi-pagi.
0: Okay. Pagi siang.
1: Oh, lo siang.
0: Yes. Oke. Okay. Okay deh.
1: Ya, yeah, see you next time and bye-bye.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya, edisi 11 Agustus 2026. Nah, kalau sudah masuknya Pro 2 Hitlist, ini tempatnya kamu untuk request lagu ya teman Pro 2 ya, untuk menemani aktivitas kamu di hari Selasa ini. Buat yang mau request, caranya gampang banget. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Nanti kalau mau request lagu barat, lagu Indonesia, lagu K-pop, selama lagunya ada di bank data lagu, pasti Manda puterin buat kamu ya teman Pro 2 ya. Sebelum mulai bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu lagu, ada Angie dengan lagunya Merelakan.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan Manda mau bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Ini ada dari Juna Mahbub, katanya mau request lagunya Linkin Park yang judulnya Numb. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu aja ya. Dan satu lagi ini ada juga dari Zali Pangalila, katanya siang kak aku mau minta lagu Ini Rindu, boleh dari Farid Harja biar gak ngantuk dalam mobil katanya, karena cuaca panas banget, memang lagi panas banget ya tahun Pro 2 ya. Tapi ini Manda puterin yang versinya Trio Lestari sama Rizky Febian ya Zali ya, karena yang versi Farid Harjanya gak ada di dalam playlist ya, jadi ditunggu aja. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502 atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam.

0: Ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri. Karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Pro2 akhirnya di Batam teman. Terbaik kamu balik lagi di Pro2 Hit List nih ya teman Pro2. Dan mana masih mau bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro2 Batam. Ini ada dari Arda Putra, katanya mau request Kamanda lagunya Guns N' Roses, Don't Cry. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Adiva, katanya mau request lagunya Tulus Dong Kak yang Teh Hijau. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan buat teman buat kamu nih teman Pro2 yang masih mau request di Pro2 Hitlist masih bisa ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Sami, kalau gitu langsung aja kali ya Manda puterin dua lagu ini buat kamu. Hits Rewind. You are listening.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: You are still listening Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan ini masih ada yang mau request ya dari WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Ini ada dari @yuliawati nih, katanya mau request dong kak lagunya Hindia yang Kids. Siap. Lagu ini sudah mana masukin ke dalam playlist, jadi ditunggu ya Yulia ya. Dan satu lagi ini ada juga dari Emma Hermawati, ini katanya mau request lagunya Hi-Fi yang judulnya Main. Ini lagu baru ya kalau gak salah ya. Lagu ini juga sudah mana masukin ke dalam playlist, jadi langsung aja kali ya mana puterin dua lagunya buat kamu.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2 sudah hampir jam 12. Artinya Manda sudah harus pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 11 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 10 tadi ya, dan juga sudah request. Buat yang belum dibacain nih requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Dan Manda mau informasiin buat kamu untuk azan sholat zuhur di Kota Batam hari ini itu di jam 12 lewat 12 ya teman Pro 2 ya. Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist, tapi nanti Manda akan kembali menemani kamu di Santai Siang. So don't go anywhere, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di santai siang ya. Gimana kabarnya siang ini teman Pro 2? Lumayan panas ya di luar di siang hari ini. Jadi buat kamu yang lagi aktivitas di luar ruangan, banyak minum air putih ya teman Pro 2 ya, supaya tubuh itu tetap terhidrasi dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari Selasa ini. Di siang ini Manda akan update informasi, macam-macam informasi buat kamu teman Pro 2. Nanti ada seputar dunia kuliner, olahraga dan juga dari dunia entertainment ya buat kamu untuk menemani siang harinya kamu menjelang sore. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

di Santai Siang nih teman Pro 2. Kalau siang-siang gini tuh ngantuk, pasti yang dicari itu kopi ya teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal kopi, ini ada satu kebiasaan yang mungkin sudah cukup melekat gitu ya dalam keseharian masyarakat Batam, yaitu ngopi nih. Jadi di berbagai sudut kota itu kita bisa menemukan kopi tiam yang memang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu gitu ya teman Pro 2 ya. Tempat-tempat ini tuh bukan sekedar lokasi untuk minum kopi aja, tapi juga jadi ruang buat ketemu sama teman, buat nongki bareng, buat diskusi bareng gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, budaya kopi tiam di Batam juga ternyata gak lepas nih dari pengaruh budaya Melayu dan juga Tionghoa gitu ya. Apalagi memang posisi Batam ini dekat dengan Singapura dan juga Malaysia. Makanya menu-menu seperti kopi tarik, kopi o, teh tarik, roti kaya, nasi lemak, mie lendir dan juga prata itu memang cukup akrab lah ya di kopi tiam di Batam gitu ya teman Pro 2 ya. Beberapa kedai bahkan sudah menjadi bagian dari perjalanan kota Batam nih. Ada Kopi Ameng yang di Belakang Padang itu sudah berdiri sejak era 1980-an. Sudah ada juga kedai kopi Harum Manis itu di daerah Lubuk Baja yang sudah melayani pelanggan sejak 1985. Jadi sudah melegenda ya, sudah lama gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya nih di tengah banyaknya coffee shop modern gitu ya, sekarang kan mulai banyak nih bermunculan coffee shop buat tempat nongki baru gitu ya dengan konsep kekinian. Tapi kopi tiam tradisional ini ternyata tetap punya tempat sendiri gitu ya di hati masyarakat Batam nih ya teman Pro 2 ya. Mungkin karena juga suasananya gitu ya, dan juga di sana kan ngopi ya sambil ngobrol biasanya gitu ya, bukan yang sambil kerja atau misalnya bikin konten. Karena kalau misalnya di coffee shop kan cenderung banyaknya tuh sambil kerja, sambil buka laptop, sambil ngopi gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya budaya ngopi di Batam ini bukan cuma tentang rasa kopi gitu ya, tapi juga tentang kebersamaan, cerita dan juga kebiasaan yang terus diwariskan nih dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di mana sih tempat ngopi favoritnya?

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Santai siang teman Pro 2, dan kali ini Manda punya kabar terbaru nih ya dari dunia sepak bola Eropa, di mana Liverpool ini resmi mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Ronald Araujo itu dari Barcelona dengan status pinjaman untuk musim 2026-2027. Jadi bek asal Uruguay berusia 27 tahun ini dipinjam dengan opsi pembelian permanen gitu ya, yang dilaporkan mencapai 55 juta euro. Araujo ini juga jadi bisa bermain sebagai bek tengah gitu maupun bek kanan. Jadi kehadirannya ini tentu memberikan tambahan opsi juga gitu ya di lini belakang Liverpool. Nah, selama berseragam Barcelona gitu ya, Araujo ini sudah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan mencetak 14 gol gitu ya sejak menjalani debutnya di tahun 2019 gitu. Ia juga ikut meraih 3 gelar La Liga dan juga 2 Copa del Rey nih teman-teman berdua. Setelah resmi bergabung, ini Araujo mengaku gak sabar lah ya untuk memulai petualangan barunya bersama Liverpool. Ia juga menyebutkan kepindahannya ini tuh sebagai langkah yang tepat gitu ya untuk perkembangan karirnya saat ini. Menariknya nih, Araujo langsung memilih nomor punggung 33 di Liverpool. Dan juga kedatangannya ini menjadi tambahan penting gitu ya bagi lini pertahanan The Reds yang sedang menghadapi masalah cedera sejumlah pemain. Ditambah juga kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid gitu ya tahun 2022 ya. Sementara itu pelatih Barcelona ini mengakui karakter permainan Araujo ini sedikit berbeda dengan gaya yang sedang dibangun sama Barcelona. Meski begitu, sang pelatih juga tetap memberikan doa terbaik untuk sang pemain di klub barunya ini ya teman Pro 2 ya. Nanti kita lihatlah ya gimana penampilannya Araujo di klub barunya yaitu Liverpool.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Masih di Sampai Siang Teman Pro 2, buat kamu yang tumbuh dengan cerita para mutan gitu ya. Ada kabar menarik nih dari Marvel Studio. Jadi Marvel baru aja mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film X-Men nih, versi Marvel Cinematic Universe atau MCU gitu ya. Beberapa nama sudah dipastikan bergabung nih, dan tiga diantaranya adalah Sadie Sink, Kit Connor, dan juga Samara Weaving nih Teman Pro 2. Sadie Sink yang dikenal lewat karakter Max di Stranger Things ini akan memerankan Jean Grey. Dan karakter ini tuh punya kemampuan telepati dan telekinesis, bahkan termasuk salah satu mutan terkuat di dunia X-Men. Sementara itu Kit Connor ini dipercaya menjadi Scott Summers alias Cyclops nih Teman Pro 2. Kalau kamu familiar dengan X-Men, Cyclops itu adalah salah satu anggota penting sekaligus pemimpin para mutan. Jadi dengan kemampuan menembakkan energi gitu ya dari matanya. Kemudian ada juga Samara Weaving yang akan memerankan Emma Frost, karakter yang dikenal sebagai White Queen gitu. Ini punya kemampuan telepati dan bisa mengubah tubuhnya menjadi berlian. Nah, ketiga nama ini tentu bikin proyek X-Men versi MCU ini semakin menarik ya Teman Pro 2 ya. Apalagi nih Marvel tuh sedang menyiapkan generasi baru para mutan setelah sebelumnya tuh karakter-karakter X-Men dikenal lewat waralaba yang berada di bawah 20th Century Fox gitu ya. Dan film ini tuh bakal disutradarai sama Jack Schreier gitu ya, yang sebelumnya menangani Thunderbolts Teman Pro 2. Produksinya itu ditargetkan mulai pada 2027. Dan untuk rencana tayang di bioskopnya itu masih di musim panas 2028, sekitar 2 tahun lagi ya Teman Pro 2 ya. Tapi sampai sekarang nih Marvel masih menyimpan gitu ya beberapa kartu pemeran untuk karakter besar kayak Professor X, Magneto, Storm, Beast, dan juga Wolverine. Ini belum diumumkan secara resmi, jadi kita tunggu aja kabar baru dari Marvel berikutnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, dan kali ini ada kabar dari musik Indonesia ya. Ini grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional nih, lewat penampilan mereka di Head in the Clouds atau Hits Los Angeles 2026 ya Teman Pro 2 ya, yang berlangsung di Pasadena Amerika Serikat. Dan ini tuh bukan kali pertamanya Nona tampil di festival yang digelar oleh 88 Rising tersebut. Setelah sebelumnya debut di Hits Los Angeles 2025, tahun ini tuh mereka kembali hadir dengan penampilan yang makin berani, dan tentunya ini tetap membawa identitas Indonesia. Nah, yang menarik nih Teman Pro 2, Nona ini membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Nah, jadi dari awal naik panggung, nuansa Indonesianya tuh udah kerasa banget gitu. Dan juga gak berhenti di situ nih, Nona juga membawakan lagu barunya ini nih, yang judulnya Hong ya Teman Pro 2, secara live untuk pertama kalinya. Jadi lagu ini tuh jadi salah satu momen menarik gitu ya, karena memang mereka memadukan karakter musik Nona dengan elemen lokal Om Telolet Om gitu ya. Kalau kamu udah nonton video klipnya yang Hong itu ya, itu Indonesia banget sih ya Teman Pro 2 ya. Dalam penampilan sekitar 25 menit ini, Nona membawakan sejumlah lagu lainnya. Itu ada Superstitious, Shoot, Work, dan juga Falling in Love ya Teman Pro 2 ya. Ditambah juga lagu barunya gitu ya, yang akan rencananya masuk di album Island Girl gitu ya Teman Pro 2 ya. Jadi ya, mereka tampil satu festival bersama sejumlah nama besar, juga ada Cat's Eye, XG, Umi, Warren Hughes, sampai sesama musisi Indonesia gitu ya, ada Rich Brian. Jadi ini memang Nona ini bisa banget membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Mudah-mudahan semakin mendunia gitu ya nama Indonesia di panggung internasional.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore. Sudah saatnya mana pamit dulu dari Santai Siang hari ini edisi 11 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Siang ini masih berasa banget nih panasnya ya. Jadi banyak-banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi ya teman Pro 2 ya. Buat yang masih kerja, masih banyak deadline, tetap semangat ya. Habis ini masih akan ada sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu tetap tune in di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manda pamit.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Ketemu lagi barengan aku, Denok Mutiarawati, di sore ceria. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya Wak ya. Seperti biasa ya teman Pro 2, banyak nih yang bakalan kita obrolin nih di sore hari ini. Tapi seperti biasa untuk topiknya sendiri, most of it we're going to talk about entertainment update ya. Ada musik, ada film, ada yang lagi rame juga. Apa tuh yang lagi rame diperbincangkan oleh netizen ya teman Pro 2. Jadi nanti kita bakalan bahas sampai beberapa jam ke depan. Jangan kemana-mana pokoknya, intinya enjoy, tune in aja. Dan aku punya satu lagu yang pas banget nih untuk sore-sore kayak begini. Kalau tadi kita udah dihibur satu single dari Katsi with Animal, kita throwback dulu bentar kali ya. Ada satu single dari Santana featuring Michelle Branch with The Game of Love. Enjoy this one.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, Denok Mutiarawati, di Sore Ceria. Kita bahas yang ringan-ringan aja lah ya. Kita bahas film yuk guys. Kalian kemarin sempat ngikutin ini gak? Ngikutin itu tuh Series-nya Gadis Kretek ya, teman Pro 2 ya, yang diperanin sama Dian Sastro. Nah, jadi nih ceritanya, setelah sukses habis produksi series Gadis Kretek, sutradara Kamila Andini ini comeback nih teman Pro 2. Tapi versi comebacknya bukan series lagi, lewat film layar lewat layar film layar lebar. Ya Allah, maaf ya guys. Jadi filmnya yang mau diproduksi sama Kamila Andini ini judulnya adalah 4 Musim Pertiwi. Udah sih, ini sebenarnya tinggal nunggu tanggal tayangnya aja gitu ya. Atau 4 Seasons in Java. Kalau di bioskop nih nanti bakalan tayang 8 Oktober 2026, 2 bulan lagi. Nah film ini tuh ada Putri Marino sebagai pemeran utamanya, jadi Pertiwi dia guys. Dan dia bakalan collab acting barengan Arya Saloka. Arya Saloka tuh jadi Bisma. Ada Christine Hakim jadi Maira. Ada Hana Malasan sebagai Niken. Ini 4 karakter yang perannya itu major ya di dalam cerita di film 4 Musim Pertiwi ini tadi. Ceritanya tentang apa sih? Jadi 4 Musim Pertiwi ini mengikuti perjalanannya si Pertiwi yang diperanin sama Putri Marino itu. Pertiwi ini, dia ini kayak perempuan yang kembali ke kampung halaman habis lebih dari 1 dekade tuh dia menghabiskan waktunya di penjara gitu guys. Jadi dia itu di penjara gara-gara kasus pembunuhan untuk melindungi diri dari pria yang ingin meruda paksa dia gitu ya, cenah ceritanya. Jadi bukannya dapat sambutan hangat, Pertiwi kayak jadi harus menghadapi suasana desa yang asing, kayak penuh dengan judgement. Terus keluarganya juga kayak gak peduli gitu ya sama dia. Bahkan mantan kekasihnya si Bisma ini juga kayak jaga jarak gitu. Kayak realitanya kayak dia dianggap sebagai residivis ya, padahal kan dia itu mempertahankan diri gitu ya guys ya. Jadi di tengah situasi ini nih, jadi dia kayak mencoba untuk berdamai dengan masa lalu gitu teman Pro 2. Kayaknya sih ini kayak more than it looks ya. Kayak gak cuman menceritakan tentang ini aja, kayaknya ada isu-isu yang lebih dalam lagi yang nantinya akan diangkat dari cerita si 4 Musim Pertiwi ini tadi gitu ya teman Pro 2 ya. Terus dia ini karena produksinya tuh skalanya juga internasional, film ini tuh kolaborasi ya guys ya. Jadi film ini tuh dipimpin sama 4K Films, collab barengan Miles Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan juga Navaros. Jadi proyeknya tuh kayak marketnya gak cuma buat Indonesia, buat global juga gitu guys. Keren sih, aku penasaran. Jadi kayak kita lihat aja ya, first looknya sih menjanjikan ya Wak ya. Jadi kita lihat, kamu udah bisa nonton juga teasernya di YouTube. Judulnya adalah 4 Musim Pertiwi. Jadi kalau kamu suka nih model-model cerita yang modelnya itu real gitu ya, tentang fenomena yang sering dialami di sekitar kita, terus apalagi juga ini mengangkat kisah perempuan juga kan ya teman Pro 2, bisa nih kamu nonton ini. Okay? Dan kayaknya karena cuaca masih panas ya Wak ya, ini kayaknya kita cool down aja lagi ya. Ada satu single dari Eric Clapton, We Change the World. Enjoy this one.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Jenny with Less Than a Lover. Dan kalian masih di Sore Ceria barengan aku, Denok Mutiarawati. Kita bahas film yang besok tayang yuk di bioskop kesayangan kamu. Ini film ini juga menemani waktu-waktu liburan anak millennials yang sangat suka dengan film-filmnya Stephen Chow. Iya, besok akan rilis Kung Fu Soccer di bioskop-bioskop di Indonesia, termasuk juga di Batam ya, teman berdua ya. Ini tuh regenerasinya Shaolin Soccer cuy. Jadi kayak film turnamen bola, tapi dengan banyak sekali keabsurdan yang terjadi dengan jurus-jurus yang gak masuk akal sebenarnya, tapi enjoy pula nontonnya teman berdua. Jadi besok ya kamu udah bisa nonton ya film ini ya teman berdua ya. Jadi film ini memang regenerasinya dari Shaolin Soccer. Cuman Kung Fu Soccer ini berdiri sendiri ya Wak ya. Ini bukan sequel atau kelanjutan dari film Shaolin Soccer. Cuman dia ini kayak versi terbarunya gitu loh. Karena ya yang ngebuat film ini sutradaranya si Stephen Chow sendiri. Cuman dia gak turun kayaknya nih di film ini. Dia cuman di balik layar gitu ya. Dan semuanya baru-baru baru ya. Dari cerita sama karakternya tuh semuanya baru ya. Dan ini nanti bakalan berfokus sama perjalanannya si MAFC. MAFC ini ceritanya dia nih tim sepak bola wanita yang lagi mau level up gitulah ceritanya ya. Jadi mereka mau siap-siap ada turnamen besar namanya Supreme Invincible Cup. Dan lawannya tuh gak kaleng-kaleng ya Wak ya. Jadi banyak tim yang lebih kuat gitu. Dan demi menang nih, supaya mereka bisa masuk sampai dengan babak final dan bawa pulang trofi, dipakailah kungfu itu guys ceritanya. Jadi kayak sepak bola tapi ada pertandingan bela dirinya gitu ya. Dan kalau dari plot ceritanya sebenarnya garis besarnya kita udah bisa kepikiran, udah bisa ngebayangin karena ini mirip-mirip juga kayak Shaolin Soccer gitu ya. Tapi pasti ada twist lah, nggak mungkin lah plak tiplak gitu doang gitu ya teman berdua ya. Terus karena ini juga sepak bola cewek ya, jadi pasti ada beberapa komedi yang kayaknya bakalan disisipin sama Stephen Chow di film ini gitu ya teman berdua. Unsur sepak bolanya juga katanya dibikin lebih otentik guys, karena beneran ada pemain timnas nasional wanita dong. Jadi beneran ada pemain sepak bola nih yang ikutan syuting. Ada Chow Lina dan juga Li Jiao Yue. Itu dua orang yang beneran bisa main bola gitu ya, bukan cuman aktor doang gitu ya teman berdua. Dari jajaran pemain sih ada nama-nama gede ya di Asia ya guys ya. Ada Zhang Xiaofei, ada Dilbara Dilmurat, ada beberapa nama-nama yang sering kita lihat di film-film China, Hong Kong. Bukan Dracin loh ya, beda ya teman berdua ya. Terus menariknya lagi, Stephen Chow benar-benar turun sebagai penulis dan sutradara. Jadi kayak ini tuh kita nonton imajinasi liarnya Stephen Chow gitu loh. Kan tahu ya humornya dia itu, komedinya tuh komedi yang beneran kayak gak masuk akal. Terus juga absurdnya itu absurd banget. Sampai yang kita tuh mikir itu beneran gak mungkin gitu ya. Tapi eksekusinya tuh lucu pula gitu loh. Itu yang bikin film-film dia tuh kayak fresh ya teman berdua ya. Dan ini tuh hype-nya gede banget guys. Di Cina kan udah rilis ini film dari 11 Juli. Laporan penontonnya, pendapatannya, bener lah ya, pendapatan film ini itu sampai 800 juta yuan dalam 5 hari doang. Gokil gak tuh? Responnya juga positif. Aku penasaran sih, kayaknya nonton di bioskop deh kalau saran aku ya, karena pasti bakalan lebih wow ya experience-nya ya Wak ya. Itu tadi, aku nanti bakalan balik lagi bahas film Indonesia juga yang posternya baru aja rilis. Jadi jangan kemana-mana, kita cooling down lagi nemenin kamu yang lagi pada di jalan. Let's just enjoy My Sharia More, the original song from Stevie Wonder, remake and resung by George Benson. Enjoy this one.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

Yeah, tama mo rin, that was one song from Michael Jackson with Billie Jean. And you guys still with me. Masih barengan aku, Dinok Putih Arawati. Aku masih nemenin kamu di sore ceria ya guys ya. Terus, aku juga masih nemenin kamu dengan info seputar entertainment update, teman Pro 2. Ini udah pada pulang kerja belum sih jam segini kalian guys? Yang lagi pada di jalan, hati-hati ya. Bentar, aku mau cek ini traffic udah bisa di-update belum? Sebentar ya guys.

Oke, kita update traffic dulu ya, karena beberapa titik udah mulai rame. Kita ke yang paling deket dulu deh dari Pro 2 di Batam Center. Simpang Bank Indonesia depan Kejaksaan rame, teman Pro 2. Ramenya di sini tuh kalau lampu merah, tapi memang ini lumayan padat ya. Lampu merahnya ini macet sampai dengan depan alun-alun. Jadi buat kamu yang mau melaju atau melintas ke area Simpang Bank Indonesia, mungkin bisa antisipasi aja ya. Cuman ini kayak bukan macet yang berhenti gitu loh guys. Macetnya kalau lampu merah aja. Once lampu merahnya udah jadi hijau ya, biasanya langsung pecah macetnya. Jadi udah langsung lancar lagi. Tapi akan repeat di lampu merah berikutnya. Terus kalau di Bundaran Madani Pancuran itu aman nih pagi hari ini. Di sini tuh nanti macetnya setengah 6. Nanti setengah 6 coba kita cek lagi ya. Tapi untuk jam segini nih 5.14 Madani arah dari Seipanas masih aman. Begitu juga sebaliknya dari Pasir Putih mau ke Glayel dan juga ke Batam Center juga aman ya teman Pro 2 ya. Terus kita coba cek ke Sabalangka, kenapa gak bisa-bisa ya dari kemarin ya. Kita coba cek titik yang lain. Ini adalah di mana ini? Opura Seladi jam segini masih aman guys. 5.15 tuh lancar banget. Kanan kiri lajurnya tidak ada kemacetan sama sekali. Yang mau ke flyover Seladi juga tidak ada kemacetan sama sekali ya jam segini ya. Tapi nanti kita coba update lagi ya teman Pro 2. Sedangkan Simpang Kuda dari arah Glayel mau ke underpass atau ke arah Seraya ya, itu ya teman Pro 2 ya, itu dia tidak macet tapi nyendat dikit karena ada U-turn ya di sini ya. Di situ aja dia untuk sendatan lalu lintasnya. Sedangkan untuk Southlink masih sepi. Jam segini ya masih belum terlalu worth it ya untuk laporan lalu lintas, karena yang ramai cuma Batam Center doang. Nih cuma di area Simpang B itu pun ini udah ijo ya, barusan udah pecah deh macetnya. Itu tadi untuk update seputar lalu lintas. Nanti aku bakal balik lagi sambil kita cek pelan-pelan tipis-tipis lalu lintasnya. Sambil aku mau bahas juga filmnya NZ yang baru tuh, Agensi Rumah Tangga kalau gak salah ya. Nanti kita bahas ya teman Prodo. Cuman kayaknya kita lanjut dulu. Ada satu single dari YouTube with or without you. Enjoy this one.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan aku Denok Mutiarawati di sore ceria ya, masih nemenin kamu yang lagi pada di jalan. Nanti agak-agak 15 menit lagi ya baru kita update traffic lagi ya, Wak. Ini aku mau ngajakin kamu ngobrol dulu tentang film. Tadi aku kan udah janji nih mau ngomong tentang agensi rumah tangga. Ini lagi rame kan? Karena lagi promo juga gak sih mereka. Cuman ini cukup unik ceritanya nih, guys. Jadi film ini itu film komedi ya, digarap oleh Naya Anindita, bakalan tayang di bioskop Indonesia 10 September 2026, guys. Terus ceritanya tuh deket banget ya sama kehidupan sehari-hari kita, karena selain ngomongin mengenai bisnis dan kerjaan, film ini juga membawa cerita tentang PHK, cicilan rumah, keluarga, sampai perjuangan mencari penghasilan dari nol lagi. Jadi kayak relate banget nih filmnya gitu. Jadi ini filmnya juga cukup menarik plot ceritanya. Wait a minute. Jadi nantinya itu film ini tuh fokusnya ke karakter si Katia Asmaranto. Katia Asmaranto ini diperanin sama Enzi ceritanya. Jadi Katia ini kan dia kerja di perusahaan startup tuh ceritanya. Terus kemudian dia kena PHK tuh gara-gara efisiensi ya, Wak ya. Dan setelah kehilangan pekerjaan, masalah berikutnya langsung muncul. Kan kalau udah kena PHK tuh pemasukan berkurang. Jadi cicilan rumah tuh harus dibayar. Tapi gitu ya, bingung juga dari mana nih bayarnya. Jadi daripada cuma bengong sambil refresh aplikasi lowongan kerja, Katia cari peluang lain. Sampai akhirnya dia ini melihat persoalan yang dialami sama Bi Mina. Bi Mina ini kayak pekerja rumah tangga ya, yang udah gak punya kerjaan. Terus kayak dia punya ide gitu, guys. Gimana kalau jadi agensi penyaluran asisten rumah tangga gitu. Jadi dia sama Sashi, sahabatnya, bikin si agensi rumah tangga ini gitu ya. Kelihatannya simple gitu ya, cari ART, cari pengguna jasa, cocok, selesai. Tapi kan tidak semudah itu ya, Verguso ya, Wak ya. Bisnis ART atau agensi ART ini ribet bin ajaib ya, guys ya. Dan ini juga diceritain banget di film ini. Ya kan ART itu kan punya persoalannya masing-masing ya. Masing-masing manusia kan punya bagasinya masing-masing gitu ya. Jadi ada pengguna jasa yang ekspektasinya tinggi, tapi ternyata ART-nya baru belajar, atau ART-nya emosian, atau ART-nya mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan sisi-sisi komedi yang sering diceritain dan sering kita dengar ceritanya, entah itu di Twitter atau di thread, luapan-luapan para pengguna jasa ART lah ya, teman Pro 2. Dan ada cerita dari sisi point of view-nya si ART-nya juga gitu. Ini kayak lucu sih, kocak sih. Ini kayaknya relate ditonton oleh keluarga-keluarga yang yang merasakan hal serupa gitu. Atau mungkin ya sebagai referensi juga ya, teman Pro 2 ya. Karena memang manusia itu kan punya masalahnya sendiri ya. Tapi aku tuh paling suka sih drama komedi kayak begini. Aku film komedi tuh aku suka, kayak masuk top list aku banget. Selain film-film box office ya, teman Pro 2 ya. Film-film komedi, mau itu dari Indonesia, mau dari luar negeri, dari Thailand, Jepang, aku pasti nonton Pro 2. Jadi kayak film ini nanti kan 10 September tuh bakalan rilis, sebulanan lagi ya, guys ya. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi bucket list nonton kamu nanti barengan teman-teman, seru nih karena lucu ya. Barengan suami, barengan pacar juga boleh. Intinya film komedi mah bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, sesuai dengan usia lo ya pastinya ya. Oke deh, segitu dulu ya teman Pro 2. Aku nanti masih bakal balik lagi nanti, jangan kemana-mana. Keep tune in at Pro 2 Batam.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 6 ya guys ya. Aku harus pamit undur diri. Terima kasih banyak loh BTW buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3. Terus aku ini juga barusan ngecek trafiknya lancar-lancar aja nih di titik-titik yang tadi udah aku bilang ya. Gak ada macet, gak kayak kemarin. Mungkin karena udah pada pulang kali ya, orang Singapura sama Malaysia-nya ya. Kan hari liburnya tanggal merah kan kemarin kan. Jadi kayak lancar banget ini. Gak ada kemacetan sama sekali ya. Cuman padat kendaraan iya, tapi gak sampai macet. Jadi you should be fine buat kamu yang lagi mau OTW pulang. Harusnya sih aman-aman aja ya teman Pro 2. Jadi udahan dulu ya barengan aku ya. Besok itu hari apa? Oh, besok aku libur. Aku ketemu sama kamu lagi itu hari Kamis guys, pagi jam 10 sampai dengan jam 3. Sore ini aku pamit undur diri. Makasih ya Wak ya, ketemu lagi barengan aku lusa. And after that seperti biasa akan ada Music Live Show jam 7. Dan lanjut nanti ada Dindin nemenin kamu di Jaga Malam. Dan aku Mutiarawati signing out. Enjoy the rest of our program. And

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya di taman nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang itu dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus kayak animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak oh iya udah bisa
0: paham
1: ke track gitu kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke,
1: itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: single berbeda pertama. Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Emang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah. berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang kan
0: ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah. berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah. lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home alright. yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah, gitu, yeah, kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener, yeah. bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia dilakukan,
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: makin in your face gitu.
0: Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Itu loh, gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Iya, tapi tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya ya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti anyway ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue menyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya kan.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang, sumpah.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya, semuanya
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu. Zoom meeting, jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, Wow, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul.
0: Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra udah gelondongan

0: nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya, kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, keci gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu, kayak itu kayak itu gue terus aja keinget terus, ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
0: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh iya iya iya iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan,
0: seringnya kayak gitu,
1: sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget. Ya kan?
1: Alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
0: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore?
0: Spesifik minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo kita olahraga, lari,
1: olahraga, kita makan bubur, makan
0: apa, pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Oh,
1: atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru.
1: Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takut ya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi, iya.
0: Galau lagi kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa
0: kan?
1: Juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Alright. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia enggak nyanyi. Terus kayak gue liat ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya, iya bener. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah. Ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi malam hari ini teman Pro 2 11 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai, tetap berhati-hati. Entah itu kamu baru pulang beraktivitas, habis nongkrong, habis ngerjain tugas, atau kamu baru mau on the way pergi ke tempat kerjanya kamu, dapat shift malam tahun Pro 2. Tetap berhati-hati, tetap semangat pastinya ya. Aku masih semangat juga buat nemenin kamu. Baru saya memulai siaran malam hari ini sampai dengan jam 12 nanti dengan beberapa informasi yang bakal aku spill satu persatu malam hari ini. So make sure you are here tahun Pro 2. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. You heard me.

Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang. 105,5 FM.

0: Red Velvet Serving Boy Sos 5,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you for tuning on Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih barengan aku Dindin Rosenugrah malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nomor 2, ini ada cerita yang cukup relate buat kamu yang pernah nonton film bareng pasangan, terus beberapa tahun kemudian harus nonton sendirian. Wow, jadi feeling throwback kayak, did I? Nah, kisah ini datang dari pemilik akun XMRIS yang membagikan pengalamannya saat menonton Spider-Man Brand New Day di bioskop. Dan yang bikin emosional itu adalah pengalaman ini terasa berbeda kalau misalkan dibandingkan dengan dia menonton Spider-Man No Way Home pada tahun 2021 lalu. Jadi kalau dulu datang barengan sama doinya dia, sekarang dia justru harus duduk sendirian di dalam bioskop. Dan Ian ini diketahui baru saja mengakhir hubungan setelah menjalani kisah cinta selama 5 tahun. Wow, I know that feel tahun kedua ya. Jadi momen tersebut akhirnya membuat pengalaman menonton Spider-Man Brand New Day ini terasa jauh lebih personal. Apalagi ia merasa kisah itu hampir mirip dengan Peter Parker. Jadi kalau misalkan Peter Parker tuh harus merelakan MJ, melupakannya demi keselamatan orang yang ia cintai, nah dia juga harus belajar nih menerima kenyataan bahwa hubungan yang sudah dibangun selama 5 tahun akhirnya harus berakhir. Sometimes sama Pro 2 yang bikin sebuah film itu terasa emosional tuh bukan cuma ceritanya, tapi kenangan yang ikut terbawa saat kita menontonnya. Jadi buat teman Pro 2 yang pernah punya film kenangan bersama dengan mantan, wah ini hati-hati ya, jangan sampai baru 5 menit filmnya mulai langsung malah flashback satu season.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Roni Barulian, Angin Rindu 105,5 FM, Prodir Batam, teman terbaik kamu. Sambil kangen sama seseorang, teman pro 2, malam hari ini akan kita hadirkan dengan beberapa hits yang bikin kamu makin kangen sama seseorang tersebut. But anyway, teman pro 2, ini ada satu kabar terbaru buat kamu yang suka dengar atau mungkin baca berita personal dan juga perjalanan hidup seseorang. Nah, ini setelah tahun lalu merilis Broken Strings, Aureli sekarang kembali dengan memoir keduanya yang berjudul Back to Me. Jadi buku ini resmi diumumkan pada Sabtu 8 Agustus kemarin, yang ternyata bertepatan juga dengan hari ulang tahunnya. Menariknya, buku ini sebenarnya itu direncanakan rilis tepat 1 tahun setelah memoir pertamanya, tapi akhirnya jadwalnya dimajuin supaya bisa dirilis barengan sama birthday-nya Aureli. Nah, lewat Back to Me, ini Aureli mengajak pembacanya itu buat ngikutin perjalanan dirinya dalam menemukan kembali siapa dirinya. Ada yang lagi lost saat ini, tahun pro 2? Jadi bagaimana melewati proses healing sampai belajar buat let go dari hal-hal yang memang sudah gak bisa dipaksakan lagi. Nah, kabar baiknya juga buat kamu yang penasaran sama cerita Back to Me, ini bisa dibaca secara gratis sama seperti buku sebelumnya ya. Jadi memang Aurel ini membagikan lewat link yang ada di bio Instagram pribadinya. Jadi buat kamu yang lagi butuh bacaan yang personal dan mungkin bisa bikin kamu ngerasa kayak, wah ini ternyata aku gak sendirian nih, Back to Me ini bisa banget nih masuk reading list kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Mahal ini bohongi hati 105,5 FM Pro Dari Batam, teman terbaik. Kamu masih barengan aku Dindin. Terus Janogram malam hari ini nemenin kamu di cerita penutup hari. Karena kita udah masuk di jam 9 sama Pro 2 lewat 19 menit 11 Agustus 2026. So far gimana malamnya kamu hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Mudah-mudahan kamu menikmati. Mudah-mudahan juga kamu bisa melewati hari ini dengan baik, walaupun mungkin tidak maksimal menurut kamu. At least kamu trying to do your best. Malam hari ini kita mau bercerita dulu sama Pro 2. Lebih tepatnya tuh kayak ini tuh bukan masalah ya, tapi kayak ya sometimes ini bisa jadi masalah gitu. Kalau misalkan gak ke orang yang tepat, ya ini susah buat bilang enggak. Nah, kamu termasuk orang yang bisa tegas gak sih tahun Pro 2? Kayak entah itu dimintain tolong, entah itu diajak sesuatu. Pokoknya kamu tuh tipe orang yang gak enakan aja bilang enggak sama orang lain. Jadinya kamu lebih banyak menghindar, lebih banyak ya menghindari aja gitu. Entah kamu menghilang, cuman biar kamu gak bilang enggak gitu. Kalau kamu punya pengalaman yang sama tahun Pro 2, susah bilang enggak ke itu ke hal apa dan ke siapa, bisa banget kamu berbagi cerita malam hari ini. Langsung aja DM di Instagram kita di Pro 2 Batam atau di WhatsApp juga boleh di 0811-691-5502. Sambil nungguin ceritanya kamu malam hari ini tahun Pro 2, coming up now, Angel Be Well in Meantime, Leodra, Teganya Kau.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

Anggis Devaki untuk kau hargai 105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih Tahun Pro 2 masih barengan aku Dini malam hari ini, nemenin kamu di cerita penutup hari. Emang sesusah itu ya Tahun Pro 2 buat bilang enggak? Jadi pernah gak sih kalau misalkan sebenarnya kamu gak mau melakukan sesuatu, tapi ujung-ujungnya tetap bilang ya udahlah. Iya. Padahal dalam hati itu udah teriak kayak No, gue gak mau gitu ya. Jadi kadang kita memang susah bilang enggak karena takut orang lain tuh kecewa, takut dianggap gak baik, takut dibilang egois, atau takut hubungan kita tuh sama orang itu jadi berubah. Dan akhirnya kita lebih sering mikirin perasaan orang lain dibandingkan dengan perasaan kita sendiri. Kenyataannya Tahun Pro 2, bilang enggak itu bukan berarti kita jahat. Kadang itu cuma cara kita bilang, aku juga punya batas. Ya, tapi emang segampang itu ya Din, buat kayak teorinya udah bilang enggak aja. Tapi realitanya tidak semudah itu. Karena apa? Karena kita gak pernah

mungkin next kita akan lebih tegas lagi dengan diri kita sendiri. Tahun Pro 2, buat kamu yang punya cerita gimana rasanya gak enak buat bilang gak sama orang lain, ajakan orang lain, perintah dari siapa, permintaan dari siapa, kamu bisa banget bercerita bareng aku malam hari ini. Barangkali itu bisa jadi pelajaran kita bersama. DM aja Instagram kita di @pro2batam atau di WhatsApp juga boleh, 0816915502. Kita dengerin dulu satu hits dari Fajar Nor, Tahta Hatiku.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah

0: Cuti itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
1: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
0: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
1: Nah, sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera, malah anginnya.
0: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produa yang masih tune barengan aku Dindin Rosianugrah malam hari nemenin kamu di cerita penutup hari. Coba deh dipikirin teman Produa, kenapa bilang enggak itu terasa susah banget? Apa karena dulu masa kecil kayak lingkungan, keluarga yang gak pernah ngasih kita itu apa ya, kesempatan buat menyampaikan pendapat gitu. Kadang ada tuh masa kecil kita gimana, didikan keluarga itu gimana, yang akhirnya bisa buat kita tuh sampai sekarang tuh kayak susah untuk berpendapat. Nah salah satunya mungkin ya itu tadi, buat bilang enggak. Ada yang takut dianggap gak bisa diandalkan. Ada juga yang gak enakan karena memang merasa sudah terbantu oleh orang tersebut. Padahal kalau setiap permintaan selalu kita iakan, nah lama-lama kita sendiri nih yang bakal capek. Bukan maksudnya gak ikhlas ya. Jadi for example, teman lagi ngajak pergi. At that time mungkin kamu lagi pengen istirahat. Tapi karena gak enakan, akhirnya jawab, ya udah deh, ikut. Atau ada yang minta bantuan ketika kita lagi sendiri, sebenarnya itu lagi banyak urusan gitu. Mungkin kalau sesekali gak masalah, tapi kalau misalkan terus-terusan, ini kita bisa jadi merasa kelelahan karena terlalu banyak mengatakan iya untuk hal-hal yang sebenarnya itu kita gak mau. Dan ya maksain diri. Gitu tahun pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin soal bilang enggak sama orang lain, itu sebenarnya kita kan ngelawan kemauan kita sendiri. Ya jadinya capek, capek karena kita maksain buat diri kita ngelakuin hal tersebut. Kira-kira make sense sama pro 2? Kenapa kita tuh takut bilang enggak dan kenapa sesusah itu gitu? Kalau kamu punya cerita, kamu bisa cerita barengan aku malam hari ini di 0816 9155 02.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang.
0: Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budi Doremi Mesin Waktu 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Dindin terus Lia Duga nemenin kamu di cerita penutup hari. Nomor 2, satu hal yang mungkin perlu kita ingat dan mungkin bisa jadi prinsip hidupnya kamu starting today. Menjaga batas diri itu bukan berarti egois. Menjaga batas diri bukan berarti egois. Bisa dipahami ya teman pro 2. Jadi kita tuh boleh buat bilang kayak, maaf kayaknya aku gak bisa ikut di hari ini. Ih maaf ya weh, kayaknya aku gak join hari ini, skip dulu deh hari ini gitu. Tanpa harus memberikan penjelasan panjang gitu ya, sampai berparagraf-paragraf kayak gitu. Jadi cukup jujur, ya tetap dengan sopan gitu ya. Kayak, maaf ya, aku belum bisa bantu sekarang. Atau kayak, kayaknya kali ini aku gak bisa ikut. Simple sebenarnya. Jadi kita juga gak harus selalu membuat semua orang senang. Karena pada akhirnya kita gak mungkin memenuhi semua ekspektasi orang lain. Aduh, udah gak bisa bilang enggak sama orang lain. Terus komunikasi kita juga buruk. Udah deh tahun pro 2 ya. Ini dua hal yang kayaknya memang harus banyak belajar lagi gitu. Karena jujur kita dewasa ini tuh penting gitu ya menjaga relasi sama orang lain. Karena menurut aku itu juga cukup berpengaruh dalam kita menjalani kehidupan. Apalagi dengan orang-orang terdekat kayak keluarga, teman, pasangan. Komunikasi yang bagus itu tuh sangat penting buat dijaga. Tapi kalau kamu termasuk salah satu orang yang kayak buruk banget lagi komunikasi, kayak susah bilang enggak, susah untuk berkabar sama orang, terus bukan termasuk orang yang gampang untuk mengeluarkan pendapatnya, kayak diam-diam ternyata ngambek, kayak gitu tahun berdua ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh memang gak ada salahnya buat kita belajar sekarang. Dan aku termasuk orang yang lagi mempelajari itu, gimana caranya buat bisa komunikasi dengan orang. Ya contohnya tadi, bilang enggak tapi dengan cara yang bagus. Ada yang punya problem yang sama tahun pro 2? Kamu bisa banget cerita barengan aku malam hari ini di 0816 91 5502.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonton barengan aku Dindin. Terus yang udah malam hari ini nemenin kamu di cerita penutup hari. Kita masih ngobrolin soal gak enak buat bilang enggak gitu ya. Pasti kamu mikir gimana sih cara bilang enggak itu tanpa ngerasa bersalah, tanpa kamu ngerasa feeling guilty gitu setelah kamu udah ngomong enggak. Nah kalau misalkan kamu termasuk orang yang susah banget buat bilang enggak, coba mulai dari hal yang kecil. Jadi jangan langsung merasa harus memberikan jawaban saat itu. Kalau memang masih bingung, ya tinggal bilang, bentar, pikir-pikir dulu ya. Nah dengan begitu nih kita punya waktu nih buat mempertimbangkan apakah memang mau bantu atau sebenarnya memang cuma merasa gak enakan. Dan kalau memang akhirnya jawabannya enggak, ya sampaikan dengan jelas tapi tetap sopan gitu. Jadi gak perlu marah, gak perlu membuat alasan yang A, B, C, D sampai Z. Cukup jujur sesuai dengan kondisi. Kayaknya gak bisa soalnya aku juga punya keperluan nih. Misal kayak ada yang mau minta bantuan gitu ya. Dan pada saat itu kamu juga gak bisa bantu dengan keuangan kamu yang memang mepet gitu. Jadi memang mengatakan enggak itu dengan baik itu jauh lebih sehat daripada mengatakan iya. Tapi akhir kita ngejalannya itu dengan keterpaksaan. Ya kalau memang hari ini ada sesuatu yang sebenarnya gak sanggup untuk kita lakukan, ya gak apa-apa untuk bilang enggak. Kalau bukan orang jahat cuma karena gak bisa memenuhi semua permintaan orang, kita juga bukan ya orang yang bad aja kalau misalkan kita pernah bilang enggak sama orang. Jadi kita juga gak harus selalu available setiap saat. Jadi mesti ingat bilang enggak ke orang lain kadang berarti bilang iya ke diri sendiri. Make sense ya. Masuk ya teman Pro 2. Iya untuk waktu istirahat, iya untuk batas diri, dan iya untuk hal-hal yang memang penting buat kita. Jadi mulai sekarang jangan takut bilang enggak kalau memang diperlukan. Karena menjadi baik kepada orang lain itu penting, tapi jangan sampai lupa kamu juga harus baik sama diri sendiri. Thank you for attending on Pro 2 FM, on Pro 2. Thank you for accompany me sampai dengan jam 11 kurang ini. So this is the time for me to saying goodbye karena udah waktunya. Habis ini bakal ada jazz music special bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12. Tadi aku udah nemenin kamu dari jam 7 kurang lebih tahun Pro 2 ya. Buat yang mau istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi di jalan tetap berhati-hati di jalan, keep driving safely pastinya. Yang masih beraktivitas juga tetap semangat untuk beraktivitas. You have a good night and bye-bye.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau Takotsubo cardiomyopathy adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Nomor 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 11 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abdul Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Film Spider-Man Brand New Day terus mencatatkan performa luar biasa nih sebagai film box office. Film ini sudah meraup untung 145 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun sampai akhir pekan kedua pemutaran di pasar domestik. Nah, dikutip dari Variety ya, sampai Selasa tanggal 11 Agustus kemarin, ini jadiin film ini sebagai film dengan pendapatan terbesar ketiga di akhir pekan kedua sepanjang masa. Sampai sekarang ini cuman 8 film yang pernah mencatat pendapatan lebih dari 100 juta US dollar di akhir pekan kedua. Nah, kesuksesan ini bikin dominasi Brand New Day semakin kuat sebagai film box office global. Gitu. Film produksi ini katanya sebenarnya total kasarnya ya, itu bisa mendapatkan 355 juta US dollar atau 6,3 triliun rupiah waktu dirilis di pasar domestik gitu. Berapa hari BG ya? Kita lanjut sama Pro 2 dari ajang eSport World Cup 2026 di Tekken 8 eSport. Ada pemain asal Pakistan namanya Khawaja M. Zubair yang menciptakan kejutan besar dengan keluar sebagai champions atau pemenang di Tekken 8 di ajang eSport World Cup 2026. Wakil tim dari AGL itu masih gelar juara setelah mengalahkan pemain Korea Selatan Lohai di laga final. Prestasi ini jadi semakin istimewa karena Zubair bukan berangkat sebagai unggulan utama karena dia harus lewat last chance qualifier sebelum akhirnya nembus turnamen utama dan jadi juara tahun ini. Gitu. Jadi ini menghantarkan dia dapat Yavonso Award, penghargaan yang dikasih ke atlet yang bisa menjuari eSport World Cup setelah lolos lewat jalur last chance qualifier yang juga pernah diraih sama Joao Yavonso Vasconcelos waktu dia menjuarai EA Sport FC 24 di IWC 2024. Sekian dulu info pagi hari ini teman-teman, kita lanjut ke Sepadah.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

105.5 Pro 2 Herbatang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo and welcome to Spada pagi hari ini. Baru sama ini sebenernya kamu di hari Rabu ini teman Pro 2 ya, tanggal 12. Dan pagi hari ini aku lihat kayak cuacanya lumayan cerah. Tapi kita akan lihat nanti teman Pro 2 dari BMKG kayak gimana. Apakah beneran hari ini cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Karena kalau ngelihat secara garis besar kayaknya kita memang agak sedikit hujannya ya. Karena kan ini kemarau. Tapi ya gitu kemarin, katanya ini kemarau-kemarau tapi ternyata ada hujan juga ya. Kita akan lihat nanti dari BMKG gimana dan kita akan lihat di beberapa titik di Kota Batam lewat CCTV Tawa Pro 2 ya. Lewat matanya batam.go.id, nanti bisa juga laporan seperti apa trafiknya di Lapormin yang kita buka setiap hari dan setiap saat kayaknya sih ya. Dari pagi sampai malam kamu bisa Lapormin, pokoknya kirim aja langsung ke Instagram ada kondisi apa yang bisa dilaporin. Kita akan posting dan kita akan bahas gitu. Jadi pastiin tetap stay tune di sini teman Pro 2. Jangan lupa nanti Lapormin dari pagi sekarang juga udah bisa sebenarnya posting aja di Instagram kamu, mention kita aja pakai hashtag Lapormin, nanti kita akan repost dan kita akan lihat gimana kondisi jalan pagi hari ini. Karena aku penasaran banget sebenarnya sih jam 6.20 nih ya. 6.20. Kalau ngelihat histori dari kemarin-kemarin kayaknya udah banyak yang di jalan nih. Ada yang keluar jam 6 mungkin atau setengah 7 atau mungkin jam segitu udah siap-siap mau berangkat lagi di mobil. Nah, ini jam-jam krusial kayaknya sekarang. Kalau dulu kayaknya seingat aku pergi sekolah jam segini tuh masih sepi banget ya. Pokoknya di jalan tuh aman lah. Kayaknya sekarang udah tidak aman teman Pro 2. Pasti akan kena macet ya. Nah, bisa kabarin teman Pro 2 lewat Instagram di @pro2batam.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita lihat dulu teman Pro 2 ini perakiran cuaca dari BMKG hari ini seperti apa sebelum kita masuk ke lapor min. Tadi ada yang udah laporan lewat Instagram, bukan Instagram, tadi lewat WhatsApp tadi ya. Kita akan baca nanti, tapi lihat dulu cuaca hari ini teman Pro 2. Rabu 12 Agustus, kalau dari BMKG lewat websitenya mereka bilang hari ini, tunggu ntar mau tulang, refresh dulu. Hari ini tuh cuacanya berawan teman Pro 2 ya. Hampir rata nih di seluruh Batam, jadi semuanya berawan. Mulai dari Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, terus ke Sekupang, Bengkong, Batam Kota, Sagung, sampai Batu Aji. Suhunya beragam dari 26 sampai paling tinggi itu 32 derajat Celcius. Teman-teman Batu Ampar kayaknya nih harus banyak minum ya. Siap-siap cuaca lebih panas karena perakirannya di sana bisa menyentuh 32 derajat Celcius. Sama kayak di Nongsa juga. Lubuk Baja juga ternyata ya. Sama Bengkong juga, Batam Kota juga. Aduh, pantes panas banget ya. Panas banget kalau siang-siang teman Pro 2. Jadi itu prediksi dari BMKG hari ini cuacanya berawan. Kayaknya masih tetap panas dan gerah ya. Jadi jangan lupa untuk banyak-banyak minum. Tadi ada yang laporan teman Pro 2 dari siapa ini? Ade. Bang Ade tadi lewat mana dia? Minggu ketiga rutinitas tiap pagi di Southlink. Waduh, dia udah nyampe Southlink pagi-pagi nih, lewat Southlink. Dan ini kayaknya Sandona ya? Macet banget. Udah macet banget, udah dibuka. Udah dua jalur dibuka ke arah flyover semua dari arah Tiban nih ya teman Pro 2. Nanti kita akan lihat dari CCTV gimana ceritanya. Apalagi biasanya itu macetnya selain di flyover, masih nyangkut juga nanti di simpang Perumahan Casablanca. Kita lihat nanti teman Pro 2 ya. Kalau Jakarta dulu ya, ada beberapa tahun yang lalu, tahun 2000-an gitu, 2010-an, ya ada terowongan Casablanca. Kayaknya serem banget kan, yang ada cerita-cerita mistis lah sampai dibuatin film. Kalau sekarang kayaknya di Batam ada juga tiap pagi kayaknya. Tiap pagi ada simpang Casablanca yang bisa jadi horor buat orang-orang yang mau pergi sekolah, pergi kerja lewat situ ya. Pokoknya commuting lewat situ kayaknya jadi horor banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1800.

0: 1969 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Nomor 2 adalah teman terbaik kamu. Nomor 2 masih bareng sama Yudis kamu di pada pagi hari ini. Kita akan lihat dulu CCTV yang udah aku buka berapa titik nomor 2 ya. Ada yang gak bisa kebuka. Atau mungkin lagi karena ada pembangunan jalan ya di situ ya. Kita lihat dulu nomor 2. Ini dari yang tidak terlalu rame itu daerah-daerah Batam Center ya. Jam segini masih belum rame. Ini di Simpang BI. Gak serame sore. Kalau pagi tuh belum banyak orang yang lewat situ. Bahkan cukup lengang sih ini. Ya sampai di depan alun-alun juga sepi banget jam segini nomor 2 ya. Belum waktunya rame. Nah, kita ke Bunda Ramadhani Arasnya panas nomor 2. Dan juga di dekat arah pancuran ini kelihatan masih santai ya. Tidak macet juga. Bahkan ini kadang kan tuh biasanya macet tuh ke arah Ocarina. Karena ada sekolah kan situ. Jadi biasanya kalau pagi jam sekolah macet. Kayaknya ini belum sih jam-jam segini ya. Masih belum pada nganter anaknya sekolah. Nah, kita ke tempat yang ramai banget. Tadi udah disamain sama Ade. Kalau ada kemacetan di depan UIB ya tadi ya. Aku lihat tuh depan Sandona kayak tadi. Ini CCTV di Pura. Di Pura Seladi. Kelihatan udah ada teman-teman dari kepolisian yang sudah turun di lapangan. Ada satu Pak Polisi nih. Cuman satu, kemarin ada tiga ya. Hari ini mungkin lagi sendiri kayaknya. Atau mungkin belum pada datang temennya ngamanin di ngatur tempat lain ya. Ini dua jalur semuanya mengarah ke flyover baru. Ini aku gak ngerti ini banyak orang, karena kita gak ngeliat ya. Kalau dari CCTV Pura Seladi ini gak kelihatan di arah dari Pura ke arah UIB-nya. Ini dari U-turn depan Pura ke arah Southlink kelihatannya. Ini banyak orang yang dari jalurnya Southlink itu masuk ke kanan, ke jalur yang satu lagi yang dibuka ini. Ini kayaknya kontraflow sih harusnya ya ini ya. Itu kenapa ya ganti situ? Apakah karena menghindari macet di depan UIB? Ya karena aku jam segini tidak pernah lewat situ teman Pro 2 ya, jujur gitu, pagi-pagi gak pernah kesana. Paling kalau pagi kesana tuh ke arahnya malah ke arah pelabuhan, bukan arah sebaliknya. Ini mungkin karena menghindari itu kali ya, karena tadi fotonya si Ade tuh kayaknya emang macet daerah situ, jadi ini mungkin menghindari ke situ. Tuh, kalau yang dari arah Southlink-nya sendiri, dari arah Tiban, ini sih tidak macet teman Pro 2 ya. Yang mungkin macet itu adalah di Simpang Kasablanka, tapi sayang banget aku gak bisa buka karena ketutup, hari ini gak bisa diakses. Kemarin juga kali ya, atau hari ini doang. Nah, kita lanjut lagi ke daerah Sungai Panas teman Pro 2. Ini di dekat Simpang Uda, aman-aman aja sih, masih lengang jam segini teman Pro 2 ya. Terus terakhir kita akan cek daerah Temenggung, yang pagi hari ini seperti biasa juga memang ramai tapi nggak pernah ada macet di sini. Mungkin macetnya nggak kelihatan karena yang laporan macet adalah ini dia di Bukit Daeng. Nih nggak macet sih Min, kata Razi. Cuman ada tumpukan orang aja di Daeng, ternyata ada bus mogok di Danau Daeng itu katanya. Wah ini kalau lagi pagi gitu ya. Ini tapi sering banget loh dulu. Aku dulu pergi sekolah bolak-balik ke SMA 1 tuh gitu terus. Kalau nggak ada angkot, ada truk gitu atau ada bus memang di tanjakan Daeng itu yang selalu mogok. Pagi itu sering banget kayak aduh, kenapa pagi-pagi sih gitu. Mau pergi sekolah takut telat, kenapa macet gitu kan. Kayak, aduh. Tapi dulu enggak semacet ini. Ini kayaknya kalau laporan dari teman-teman biasanya ya macetnya itu bukan karena ada mogok juga sih, tapi memang macet aja, udah penuh banget trafiknya, penuh banget orang lewat situ. Nah, ini hati-hati di jalan mungkin teman-teman perlu yang lewat situ ya. Jadi tetap fokus aja. Ya apalagi yang kalau misalnya harus pergi pagi, masih ngantuk-ngantuk, tuh harus bener lebih fokus supaya nggak nyenggol kendaraan orang-orang di situ. Bisa lapor lagi anyway, lewat Instagram di Lapormin, kita akan lihat sama Pro 2 seperti apa pagi hari ini, macet di mana aja, atau mungkin malah nggak macet sama sekali. Tapi ada yang lewat ini nggak sih? Lewat flyover baru situ, sama Simpang Kasablanka. Nggak bisa dibuka cuy, kalau lewat kirimin ya fotonya.